0: Terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali bersama saya Ujira. Di mana, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saja sehat. Dan seperti biasanya kita bisa berbagi salam. Sudah saya buka layanan teleponnya. Ya, assalamualaikum, halo.
1: Assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam. Ya, sudah ada Bunda Mariam. Lagu apa Bunda Mariam pagi ini?
1: Sakit gigi.
0: Iya. Enggak dicabut ya Bunda?
1: Ah, yang di muka sudah ompong.
0: Sudah habis.
1: Di muka sudah ompong, tinggal yang di
0: jepang jelah. Oh iya iya. Sakit gigi untuk siapa lagunya?
1: Untuk kudu di Tak Lelap Timur, keluarga saya selalu di sana. Peminat di Pindang juga saya juga.
0: Iya.
1: Saya siapa tuh Nopi di Maros. Itu saya juga yang ada yang sudah pulang yang tentara itu ada di Jogja libur.
0: Oh iya, liburan. Iya. Siapa lagi?
1: Ada
0: aja
1: Bunda Eda.
0: Hmm.
1: Apa
0: tuh? Iya.
1: Semoga ada kau sembuh dan sakitnya.
0: Ah.
1: Siapa lagi? Yang satu siapa? Pak Mardianto.
0: Pak Mardianto.
1: Iya.
0: Mama Wati sama Papa Wati.
1: Leman.
0: Leman.
1: Siapa? Itu yang tidur siapa? Anto.
0: Anto. Iya. Ya.
1: Ini dari Majene. Ada yang di mana itu? Semuanya saja Bang Ujir.
0: Semuanya lah, oke. Okay. Iya.
1: Terima kasih banyak Bang Ujir.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Waalaikumsalam Haji Eda. Ya, lagu apa Bunda?
1: Seribu Benang Cinta.
0: Seribu Benang Cinta. Oh iya, oke. Okay. Iya, untuk siapa lagunya nih Bunda?
1: Ya, untuk Haji Perbandianto, Perbandianto. Untuk Dama Mawati di Polman.
0: Iya.
1: Bunda Mariam dengan Solo. Ya mungkin masih di pare. Semoga Allah menyembuhkan
0: penyakitnya
1: Bapak Siu agar cepat sembuh sehat kembali semula.
0: Iya.
1: Ya Anto di Duri. Saya di Sopeng, Amaya di Sopeng, Albro di Pangaparang, Amal di Jerman. Ya Ira. Ini bersama Nurlia, Nurul Jalaleram, Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo, Amal di Jerman,
0: ya,
1: Adi di Barugair,
0: siapa lagi?

0: Kaji Abu Terum, Gibran dan Haji Dipulman.
1: Iya.
0: Nolana, KMS, Dipulman. Nasri yang masih dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat di tempat tujuan. Mujir, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Berbahagia keluarganya dan semoga Allah memudahkan rezekinya.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, untuk Bunda Mariam, lagunya Lebih Baik Sakit Gigi. Dan untuk sementara saya stop dulu live-nya. Sepertinya ada live Susia untuk Anda hari ini. Kita nantikan sambil mendengarkan lagu request-nya.

0: Sobat Jensusia, sepertinya kita harus bergabung dengan gedung DPRD Kabupaten Pindrang untuk mengikuti rapat paripurna hari ini. Maaf sekali untuk Bunda Mariam dan Haja Eda. Kita dengarkan rapat paripurna hari ini.
1: Bahagia ini, saya mengajak kita semua untuk tiada hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya jua kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna persetujuan bersama antara Bupati DPRD Kabupaten Pindrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita pembawa cahaya terang benderang dari kegelapan zaman jahiliyah, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan catatan dari sekretariat dewan, dari 40 orang anggota dewan yang terhormat telah hadir dan menandatangani daftar hadir sejumlah 29 orang, maka sesuai ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Pindrang, quorum telah tercapai. Dengan seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Pindrang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Wakil Bupati, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, mengawali agenda kita pada hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama dan mendapatkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinerang. Kepada Bapak disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat, taufik, hidayah, serta inayahmu kepada kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha memiliki segala kerajaan, pada pagi hari yang Engkau berkahi ini, kami hadir memenuhi amanah dan tanggung jawab sebagai hambamu sekaligus sebagai pelayan masyarakat. Kami menyadari bahwa setiap jabatan adalah titipan, setiap keputusan adalah amanah, dan setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapanmu pada harian tiada lagi pertolongan selain pertolonganmu. Ya Allah yang Maha mengetahui isi hati kami, sucikan niat kami dari kepentingan pribadi, golongan maupun hawa nafsu. Tuntun langkah kami agar setiap keputusan yang lahir dalam rapat paripurna ini menjadi keputusan yang Engkau ridhoi, membawa keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang. Ya Allah, jika di antara kami masih ada kehilafan dalam mengemban amanah, maka ampunilah kami. Jika ada hak-hak rakyat yang belum kami tunaikan dengan sempurna, berilah kami kekuatan untuk memperbaikinya. Jangan biarkan jabatan menjadikan kami lalai. Jangan biarkan kekuasaan menumbuhkan kesombongan. Dan jangan biarkan harta serta dunia melalaikan kami dari mengingat-Mu. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, satukan hati para pemimpin daerah kami, eratkan ukhuwah di antara pemerintah daerah dan DPRD dalam semangat menguatkan, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan berlomba-lomba dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Karuniakan kepada Kabupaten Pinrang negeri yang aman, tenteram, makmur, diberkahi hasil bumi yang melimpah, dijauhkan dari bencana, serta segala musibah yang dapat melemahkan persatuan kami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang dipenuhi rahmat-Mu, keputusan yang dipenuhi hikmah-Mu, dan akhir dari majelis ini sebagai awal lahirnya berbagai kebaikan bagi daerah yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau yang mewakili atas pembacaan doanya. Bapak Wakil Bupati, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dapat kami sampaikan bahwa pengambilan keputusan sesuai dengan mekanisme pada tingkat 1 telah dilakukan sesuai dengan pasal 194 Peraturan DPRD Kabupaten Pinrang nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib. Disebutkan bahwa hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rangka paripurna DPRD. Berdasarkan hasil tersebut, mari kita mendengarkan penyampaian hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pindrang yang insya Allah akan dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pindrang selaku Wakil Ketua Badan Anggaran kepada Bapak Samsuri. Disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Pinrang, yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pinrang, yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Pinrang, yang kami hormati Bapak Sekda dan Yon 721 Makassau, staf ahli, asisten Sekda, Kepala OVD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati rekan media cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang dengan agenda persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmatan lil alamin. Angka romawi pertama pendahuluan rapat paripurna yang kami hormati. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Sesuai dengan fungsi pengawasan dan penganggaran yang melekat pada DPRD, Badan Anggaran telah melakukan pencermatan secara mendalam, kritis, dan komprehensif terhadap Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang diajukan oleh pihak eksekutif. Pembahasan ini dilakukan demi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang telah didelegasikan oleh rakyat digunakan secara tepat sasaran, memenuhi asas legalitas, kepatuhan atas regulasi, serta memberikan stimulus konkret bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. Angka romawi 2, landasan hukum pembahasan. Dalam pelaksanaan pencermatan dan pembahasan terhadap Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 7. Laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2025. Angka romawi 3. Proses pembahasan dan kronologi pembicaraan tingkat 1. Rapat paripurna yang terhormat, sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD, proses pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan peraturan daerah ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan dinamis sebagai berikut. 1. Penyerahan Ramperda diawali dengan penyerahan dokumen rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 oleh Bupati Pinrang dalam rapat paripurna DPRD. 2. Tahap pandangan umum praksi dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Pinrang yang memberikan tanggapan awal, catatan koreksi serta pertanyaan krusial terhadap capaian kinerja keuangan maupun administrasi pemerintahan eksekutif. 3. Tahap jawaban pemerintah daerah, penyampaian tanggapan atau jawaban Bupati Pinrang atas pandangan umum praksi-praksi DPRD guna mengklarifikasi poin-poin krusial yang diajukan legislatif. 4.
Tahap rapat kerja Badan Anggaran, pembahasan secara intensif dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD pada hari Rabu 15 Juli 2026 sampai dengan hari Senin 20 Juli 2026 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Dalam rapat kerja ini, Badan Anggaran melakukan konfirmasi verifikasi data, evaluasi serta penyandingan draft laporan keuangan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Angka Romawi 4, hasil pembahasan dan rekomendasi Badan Anggaran. Rapat paripurna yang kami hormati, selama proses pembahasan intensif antara Badan Anggaran dan Eksekutif terhadap beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian serius, perbaikan tata kelola dan tindak lanjut nyata oleh pemerintah daerah Kabupaten Pinerang sebagai berikut. 1. Transparansi dan akurasi administrasi laporan keuangan. 2. Badan Anggaran menyoroti adanya kesalahan perhitungan administratif pada draft neraca keuangan. Walaupun BAKD menjelaskan bahwa hal ini disebabkan keterlambatan pemutakhiran data draft perancangan awal, Badan Anggaran menegaskan bahwa dokumen keuangan negara yang diajukan kepada institusi DPR harus tervalidasi 100% dan bebas dari kesalahan hitung. Olehnya itu kami mengharapkan perbaikan koordinasi tim penyusunan laporan di masa yang akan datang. Selanjutnya, optimalisasi PAD dan pembenahan manajemen aset daerah. Selanjutnya, kehadiran Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, yang mandiri harus diiringi dengan langkah-langkah yang agresif, inovatif, dan berbasis digital untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan basis pajak, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah agar memberikan nilai ekonomi yang maksimal. Dengan demikian, struktur keuangan daerah menjadi lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Selanjutnya, Badan Anggaran mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan penyelesaian status hukum aset daerah yang masih bersengketa, khususnya Pasar Malimpun dan Pasar Sore Kampung Jaya, melalui percepatan proses hibah tanah dari pemerintah desa dan kelurahan kepada pemerintah daerah. Langkah ini diperlukan agar pemungutan retribusi memiliki dasar hukum yang sah sesuai peraturan daerah serta menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan aset dan penerimaan daerah. 3. Konsistensi penggunaan dana insentif fiskal DID Stantin. 4. Merujuk pada alokasi dana insentif daerah DID Stantin berdasarkan PMK nomor 330 tahun 2025, Badan Anggaran mengingatkan pentingnya asas efektivitas peruntukan anggaran. Komponen pembiayaan di luar penanganan stunting langsung seperti pemetaan irigasi berbasis GIS dan SPPD dalam daerah harus dievaluasi ketat agar tetap berfokus pada penurunan prevalensi stunting. Perjalanan dinas wajib mematuhi ketentuan teknis yang melarang penggunaan dana bagi ASN dan mengarahkannya untuk mobilitas operasional tenaga kesehatan non-ASN langsung di lapangan. 5. Terdapat utang belanja pegawai sebesar 27.080.984.127 rupiah. Padahal alokasi anggaran serta sumber dana dari DAU yang ditentukan penggunanya dan struktur APB sudah tersedia cukup. Hal ini menunjukkan ketidaktepatan prioritas pengelolaan kas, padahal belanja pegawai adalah prioritas utama. 6. Terkait pengelolaan pendapatan BLUT, dalam penyajian neraca konsolidasi pendapatan BLUT disajikan secara gabungan dan tidak dirinci dalam catatan atas laporan keuangan. 7. Setelah dicermati bahwa laporan yang disajikan pada laporan keuangan pada neraca kas di kas daerah, saldo akhir laporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 10.323.230.974 rupiah. Sementara saldo pada rekening kas daerah pada rekening BKUD tertanggal 31 Desember 2025 sebesar 9.897.050.135 rupiah. Terjadi selisih antara neraca konsolidasi tahun anggaran 2025 dengan posisi kas yang ada di rekening kas daerah
pada rekening RKUD sebesar Rp426.180.838. 5. Rincian realisasi anggaran LRA konsolidasi tahun anggaran 2025. Dari hasil pencermatan dokumen laporan realisasi anggaran resmi, disepakati rincian akhir angka realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pendapatan Rp1.457.890.878.872.69. Kedua, belanja Rp1.455.711.710.258. Tiga, surplus Rp2.179.168.684.69. Keempat, pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan Rp20.036.275.227.94. B, pengeluaran pembiayaan 0. 5. Sisa lebih pembiayaan dalam kurung silpa sebesar Rp22.215.443.912.63. Kenam, pendapat praksi-praksi DPRD Kabupaten Pinerang. Berdasarkan hasil pembahasan, dinamika rapat kerja serta pendalaman yang telah dilakukan praksi-praksi di DPRD Kabupaten Pinerang, menyampaikan pendapat akhir dalam pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. 5 praksi menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2, sementara terdapat 1 praksi yang menyatakan belum dapat memberikan persetujuan disertai dengan pandangan dan alasan sebagaimana telah disampaikan dalam pendapat akhirnya. 1. Praksi Nasdem. Praksi Partai Nasdem memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Pinerang atas kinerja pengelolaan

pendidikan dasar, masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketentraman umum. 3. Adanya peningkatan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah, PAD, serta penyerapan anggaran yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. 4. Terpeliharanya sinergi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan keuangan daerah. Catatan dan rekomendasi. Bidang keuangan. 1. Meningkatkan akurasi perencanaan pendapatan agar selisih antara target dan realisasi semakin kecil, serta terus menggali potensi sumber pendapatan yang belum tergarap. 2. Mempercepat penyerapan anggaran pada triwulan pertama dan kedua tanpa mengurangi aspek ketelitian serta mengurangi penumpukan pelaksanaan di akhir tahun. 3. Menjaga porsi belanja modal yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah selain belanja operasional yang wajib dipenuhi. Bidang pelayanan publik dan pembangunan. Memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata memberikan dampak nyata dirasakan masyarakat, bukan sekadar serapan administrasi. 2. Memperhatikan pemerataan pembangunan antara wilayah, terutama di daerah pinggiran dan kawasan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Pinerang. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang segera menyelesaikan administrasi aset yang belum tertib catatannya. Bidang pengawasan dan akuntabilitas. Menindaklanjuti secara serius setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun hasil pembahasan di DPRD. Meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran secara lebih luas. 3. Memperkuat sistem pengendalian internal agar penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin. Sikap politik fraksi Nasdem. Berdasarkan hasil penelaan dokumen, pembahasan bersama serta komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, maka fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Pinerang menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan catatan seperti tersebut di atas. 2. Fraksi Golkar. Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025, maka fraksi Golkar menyampaikan pendapat akhir fraksi. 1. Mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas administrasi laporan APBD agar lebih tertib, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mengusulkan agar program dan kegiatan APBD yang bersifat berulang serta belum menjadi prioritas atau tidak mendesak dievaluasi dan dipertimbangkan untuk ditunda pada APBD tahun berikutnya, sehingga anggaran dapat difokuskan pada program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pinerang. 3. Mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penataan administrasi dan perbaikan aset daerah guna mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pinerang dapat menerima Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025 pada tingkat pembicaraan selanjutnya. 3. Fraksi Gerindra. 1. Temuan dan catatan tegas terkait perubahan tambahan pendapatan tanpa perda. Adanya perubahan penambahan pendapatan daerah dari alokasi dana insentif tahun anggaran 2025 kategori penurunan stunting sebesar Rp6.620.596.000 yang dimampakkan untuk belanja tidak melalui penetapan postur dalam perda APBD tanpa persetujuan bersama dengan DPRD melainkan hanya diatur dengan peraturan bupati. Hal ini jelas melanggar undang-undang dan peraturan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 28, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 316, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 24 Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 1. KAS Garing uang, garing saldo rekening di bank.
Fraksi Partai Gerindra mencermati laporan yang disajikan pada laporan keuangan pada neraca kas di daerah saldo akhir 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 10.323.230.974.57 rupiah. Sementara saldo pada rekening kas daerah dan rekening RKUD per tanggal 31 Desember 2025 sebesar 9.897.050.135.57 rupiah. Terjadi selisih antara neraca konsolidasi tahun anggaran 2025 dengan posisi kas yang ada di rekening kas daerah dan rekening RKUD sebesar 426.180.838 rupiah. Kedua, likuiditas kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Fraksi Gerindra mencermati posisi kas di kas daerah pada akhir 31 Desember 2025 sebesar 10.323.230.974.57 rupiah. Sementara utang jangka pendek yang segera jatuh tempo dan akan dibayar sebesar 61.708.396.542 rupiah, sehingga pemerintah daerah kekurangan likuiditas untuk memenuhi finansial jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan adanya pengulangan arus kas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tiga, terkait penggunaan dana insentif penurunan stunting. Dana insentif stunting adalah dana terikat penggunanya, tidak diperbolehkan digunakan untuk perjalanan dinas maupun honorarium jasa konsultasi. Biaya konsultan sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 91 tahun 2024 pasal 22 ayat 4, dana ini khusus untuk intervensi langsung berkaitan penurunan stunting seperti ibu hamil, sarana air bersih, sanitasi, edukasi gizi. Tidak diperkenankan untuk mengganti belanja pegawai atau belanja yang tidak berhubungan dengan penurunan stunting yang seharusnya sudah dibebankan ke DAU atau PAD. Angka Romawi 4, terkait utang belanja. Utang belanja 31 Desember 2024 sebesar 42.766.564.454 rupiah. Tahun 2025 utang belanja sebesar 61.166.342.287 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 18.399.777.833 rupiah atau sebesar 43,02%. Terungkap di dalamnya ada utang belanja pegawai sebesar 27.080.984.127 rupiah. Padahal alokasi anggaran serta sumber dana dari DAU yang ditentukan penggunanya dan struktur APBD sudah tersedia cukup. Hal ini mencederai hak aparatur dan menunjukkan ketidaktepatan. Prioritas pengelolaan kas belanja pegawai adalah prioritas utama. Kelima, terkait pengelolaan pendapatan belut. Dalam penyajian neraca konsolidasi pendapatan belut disajikan secara gabungan dan tidak dirinci dalam CLK. Hal tersebut wajib dirinci dalam lampiran dan catatan atas laporan keuangan yang memisahkan antara retribusi jasa layanan dan pendapatan dana kapitasi JKN yang telah diatur dalam Perpres nomor 46 tahun 2021 dan Permenkes nomor 23. Mengingat kedua sumber dana tersebut memiliki aturan penggunaan dan pelaporan yang berbeda. Hal yang sama berlaku dalam penganggaran pada rancangan APBD sehingga tidak boleh disembunyikan rinciannya. Dua, rekomendasi dan kewajiban tindak lanjut. Melakukan rekonsiliasi atas selisih sebesar Rp426.180.838 antara neraca konsolidasi pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dengan saldo kas pada rekening kas daerah dan rekening RKUD Kabupaten Pinerang. Selanjutnya, melaksanakan proses perubahan anggaran sesuai aturan, tidak menggunakan peraturan bupati, merubah postur APBD. Tiga, segera menyusun rencana pelunasan utang yang jelas sumber dananya, terukur dan segera dilaksanakan. Keempat, menggunakan dana insentif stunting secara ketat sesuai aturan yang berlaku. Lima, segera melunasi seluruh utang belanja pegawai dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Menyajikan rincian sumber pendapatan belut secara transparan dalam dokumen anggaran dan laporan keuangan. Sikap fraksi Gerindra.
Berdasarkan seluruh pertimbangan dan temuan di atas, maka praksi Gerindra tidak dapat menyetujui rancangan tersebut dan meminta pemerintah daerah melakukan perbaikan menyeluruh sesuai temuan sebelum menyerahkan kembali ke DPRD. Keempat, praksi PKB. Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Rampeda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025, maka praksi PKB menyampaikan pendapat akhir praksi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, praksi PKB DPRD Kabupaten Pinerang dapat menerima Rampeda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025 pada tingkat pembicaraan selanjutnya. Dengan catatan, 1. Peningkatan kinerja pemerintah dengan efisiensi anggaran. 2. Perlu antisipasi menghadapi musim kemarau dan hama padi agar terhindar kegagalan masa panen seperti sebelumnya. 3. Kesiapan bulog membeli gabah petani untuk menghindari harga anjlok. 4. Perlunya hasil riset anggota DPRD diakomodir dalam APBD. 5. Peningkatan penerangan jalan. 4. Karena memperhatikan sampah-sampah yang ada di setiap kecamatan dan menertibkan pasar-pasar yang ada di setiap kecamatan. 5. Praksi amanat pembangunan. Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Rampeda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025, maka praksi amanat pembangunan menyampaikan pendapat akhir praksi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi amanat pembangunan DPRD Kabupaten Pinerang menerima Rampeda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025 pada tingkat pembicaraan selanjutnya. 1. Fraksi amanat pembangunan berharap agar segala masukan dan saran selama pembahasan dapat menjadi perhatian serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian upaya memperkuat tata kelola keuangan pemerintahan. 2. Praksi amanah pembangunan menekankan perlunya keselarasan belanja daerah dan kebutuhan masyarakat dan memastikan kebijakan fiskal memiliki orientasi yang jelas kepada kepentingan publik. 6. Praksi GPHR. Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap Rampeda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025, maka praksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat GPHR menyampaikan pendapat akhir praksi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Gelombang Perjuangan Hati Rakyat GPHR DPRD Kabupaten Pinerang dapat menerima pelaksanaan APBD Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025 pada tingkat pembicaraan selanjutnya. Dengan catatan, peningkatan penerangan jalan, menegaskan status pasar melimpun, anggaran harus pro rakyat yang harus diperhatikan asas manfaatnya kepada masyarakat, selanjutnya peningkatan jalan perkotaan dan pedesaan. Angka Romawi 7, penutup. Rapat paripurna yang kami hormati dan kami muliakan. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang atas pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Badan Anggaran menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Koordinator TAPD beserta seluruh jajaran atas kerjasama yang baik, komitmen dan sinergi yang baik selama proses pembahasan berlangsung. Semoga ikhtiar dan kerjasama yang telah terbangun dalam proses pembahasan ini menjadi landasan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan kabupaten secara berkelanjutan. Pinerang, 20 Juli 2026. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang, Ketua Haji Nasrun Faturusi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil 1 Ketua DPRD Kabupaten Pindrang yang telah menyampaikan hasil rapat badan anggaran. Pada prinsipnya, badan anggaran telah menyetujui rancangan ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Meskipun demikian, kami tawarkan kembali kepada sidang Dewan yang terhormat. Apakah rancangan peraturan daerah ini dapat kita setujui? Terima kasih atas persetujuannya. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan naskah konsep rancangan keputusan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Sekretaris Dewan atau Pak Sekwan, disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Naskah konsep keputusan DPRD Kabupaten Pinerang nomor 171 garing DPRD garing 7 garing 2026 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinerang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan DPRD Kabupaten Pinerang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat badan anggaran DPRD tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 tanggal 20 Juli 2026. 2. Persetujuan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna tanggal 21 Juli 2026 memutuskan menetapkan kesatu menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinerang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Pinerang. 2. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun 2025 setelah pembahasan dengan rincian realisasi sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah 1.455.890.878.942.69 rupiah 69 sen. 2. Belanja dan transfer daerah 1.455.711.710.258 rupiah 0 sen. Surplus 2.179.168.684.69 sen. 3. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan 20.036.275.227.94 rupiah 94 sen. B. Pengeluaran pembiayaan nihil. 4. Sisa lebih pembiayaan silpa 22.215.443.912.63 rupiah 63 sen. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pinerang pada tanggal 21 Juli 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinerang, Ketua Nasrun Paturusi.

Terima kasih kepada Bapak Sekwan. Untuk itu kami tawarkan kembali kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan naskah keputusan DPRD Kabupaten Pinrang tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Agenda selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan penandatanganan dan penyerahan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Pinrang tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, kepada Bapak Wakil Bupati disilakan menuju tempat penandatanganan dan hadirin dimohon untuk berdiri.

Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Wakil Bupati, pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita mendengarkan pendapat akhir Wakil Bupati atas pertujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kepada Bapak Wakil Bupati, disilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang atau yang mewakili para anggota Forkopimda Kabupaten Pinrang yang kami hormati. Ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, para staf ahli bupati dan asisten sekretaris daerah Kabupaten Pinrang, para kepala badan, dinas, camat dan pimpinan unit kerja lingkup pemerintah Kabupaten Pinrang, para pimpinan organisasi politik, LSM, wartawan, tokoh masyarakat, dan segenap undangan serta para pendengar Radio Susia FM dan Radio Suara Bumi Lasindrang yang mengikuti acara ini secara live yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan, rahmat dan ridho-Nya. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri acara penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Pinrang yang tidak sempat membersamai kita pada hari ini karena pada saat ini beliau masih dalam kondisi cuti. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sidang Dewan yang terhormat, sehubungan dengan penyampaian pertanggungjawaban, saya selaku pejabat Bupati Pinrang terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 beberapa hari yang lalu, kepada Dewan yang terhormat, perlu saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara termasuk keuangan daerah merupakan bagian kekuasaan pemerintahan yang sebahagian diserahkan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah. Ini tentunya berimplikasi pada pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selain sebagai proses akhir pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, setiap tahunnya juga tentunya mempunyai arti bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi satu kesatuan dengan peraturan perundang-undangan.

tugas-tugas pada tahun berikutnya dan sekaligus dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan program pembangunan yang sedang berjalan. Diharapkan pula bahwa hasil audit BPK Republik Indonesia atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dijadikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan tahun anggaran berikutnya. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pindrang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, anggaran pendapatan setelah perubahan ditetapkan sejumlah 1.494.530.720.481.01 rupiah. Dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, seluruh target pendapatan dapat direalisasikan sejumlah 1.457.897.978.978.942.69 rupiah atau sekitar 97.55%. Selanjutnya, pada pos anggaran belanja dan transfer setelah perubahan ditetapkan 1.514.560.470.151.01 rupiah. Dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan sejumlah 1.455.711.710.258.00 rupiah atau sekitar 96.11%. Selisih jumlah realisasi antara pendapatan tahun anggaran 2025 dan jumlah realisasi belanja tahun anggaran 2025 menghasilkan surplus sebanyak 2.179.668.684.69 rupiah. Pada kelompok pembiayaan daerah, untuk penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sejumlah 20.036.275.227.94 rupiah. Dan untuk pengeluaran pembiayaan terrealisasi sejumlah nol atau nihil. Selisih antara defisit dengan surplus atas pembiayaan neto menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sejumlah 22.212.215.443.912.03 rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses pembahasan hingga persetujuan bersama penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah kami ajukan tentunya memerlukan energi, waktu dan pikiran para anggota Dewan yang terhormat. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik selama ini antara Dewan yang terhormat dan eksekutif. Adapun tanggapan terhadap beberapa catatan termasuk dari fraksi, izinkan kami menyampaikan tanggapan secara umum. Dari seluruh tanggapan fraksi dan catatan yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Dewan yang terhormat, dapat kami simpulkan paling tidak melingkupi terhadap 5 poin besar. Yang pertama, diharapkan agar ke depan pengelolaan keuangan daerah dilakukan lebih tertib administrasi, lebih

transparan, lebih terinci, dan data yang valid. Yang kedua, diharapkan agar seluruh program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lebih efektif dan kegiatan tersebut betul-betul untuk keperluan masyarakat Kabupaten Pinderang. Yang ketiga, diharapkan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam segala bidang. Yang keempat, diharapkan ada upaya yang signifikan dan serius kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta efektivitas pengelolaan aset-aset daerah. Yang kelima, diharapkan bahwa ke depan pengelolaan administrasi keuangan betul-betul disesuaikan, merujuk pada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap 5 poin besar yang kami rangkum sesuai dengan catatan dan tanggapan fraksi-fraksi, maka izinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian, karena catatan dan harapan yang dituangkan dalam tanggapan fraksi-fraksi itu menunjukkan betapa konsentrasi, betapa seluruh fraksi-fraksi betul-betul memperhatikan dengan baik, baik dari sisi kebutuhan masyarakat maupun dari sisi administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, oleh bupati beserta seluruh jajaran. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya tentu menekankan dan menghimbau kepada seluruh OPD, tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pinderang untuk betul-betul merenungkan, mencatat dengan baik, memahami 5 poin yang saya sampaikan tadi, dan selanjutnya saya berharap bahwa kita semua juga memegang teguh kewenangan dan regulasi yang berlaku. Karena insya Allah dengan berpedoman pada memahami kewenangan dan memegang regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, insya Allah apa yang diharapkan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinderang, termasuk harapan Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan daerah, insya Allah akan tercapai dan terpenuhi dengan baik. Akhirnya, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa jualah kami kembali semua, kami kembalikan semua ini dengan disertai doa. Semoga kerjasama dan jalinan pengertian antara eksekutif dan dewan yang terhormat tetap dalam bimbingan dan petunjuknya. Semoga kita semua tetap diberi kekuatan dalam pelaksanaan tugas pengabdian masing-masing, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. Atas kesediaan dewan yang terhormat untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi, senantiasa tetap melindungi kita semua serta mendapatkan curahan rahmat dan hidayah-Nya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati atas pendapat akhirnya. Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras para anggota Dewan yang terhormat bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dalam pembahasan Rapimperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini sehingga terwujud kesepakatan yang kita saksikan pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan ketekunannya mengikuti rapat paripurna ini. Kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan rapat terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinerang kami nyatakan ditutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Sobat Sound Susia, demikian hubungan kami dengan Gedung DPRD Kabupaten Pindrang untuk mengikuti rapat paripurna hari ini. Hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kembali Anda bersama kami di 106,6 FM dan ikuti acara kami berikutnya untuk Anda hari ini.
1: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
2: Hah, air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih sayang?
2: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
2: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
3: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
4: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
5: Bisa bantu saya nggak?
6: Kenapa saya?
5: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
7: Selamat malam, saya Sena.
5: Kamu tuh ngapain sih disini?
8: Mungkin ini yang namanya jodoh.
9: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
4: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Tumben, Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
0: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk kota Pinrang dan sekitarnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh,
0: linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 10%.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar.

dalam rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara ku mencintaimu.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Sehat-sehat di sana ya, dan titip rinduku buat adik. Semoga situasinya segera membaik.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali saya Mbak Susan hadir lagi menemani Anda semua di ruangan santai. Tentu saja kamu bisa mendengarkan lagu-lagu daerah di sini. Lagu Bugis boleh, lagu Makassar oke, lagu Mandar bisa juga. Ya, bisa gabung di sini di 081 1413 1066. Buat kamu nih simpatisan Susi ya, salam manis salam bahagia buat Anda semua. Ya, mari kita dengarkan dulu pariwara berikut ini.
1: Pak, nanti kita belok kiri aja ya, jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
2: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
3: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Rusiola setang, hati-hati ki tidur maghrib yo. Oke, satu nama gue Persi Mandar sudah hadir nih. Buat Anda yang masih bergabung bersama saya di sore ini, selamat terhibur selalu. Kamu boleh request lagu di sini, boleh telpon di sini di 0811413106. Saya salam-salam dulu nih buat Ahmad Yani, selamat sore. Halo, halo, halo. Sudah ada yang mau telpon. Halo, assalamualaikum. Ya, siapa di mana tuh?
1: Nasri lagi di jalan.
0: Nasri lagi di jalan di atas mobil. Di mana Mi sekarang?
1: Di Lepanggang.
0: Mi mau pulang ke
1: Baru.
0: Baru, Mi. Cepat juga di jam begini di Lepanggang, Mi. Oke deh, lagunya apa?
1: Lagunya Tanaogi
0: Wanuaku. Oke. Lanjut. Salam-salam dulu. Tepu-tepu jula bulu remu tuh. He.
1: Ada tadi yang baru lewat, siapa itu?
0: Iya. Siapa lagi? Ada. Ya.
1: Ada Anto Diduri.
0: Anto Diduri. Oke.
1: Ada Ruben Wajo.
0: Ruben.
1: Ya,
0: iya.
1: Ada Aldi Bro di Pangkalan sana.
0: Iya, Aldi Bro. Oke. Okay.
1: Ada Amal di Jerman.
0: Mm-mm.
1: Bunda Haja Eda di
0: Jeddah, iya, di Rajang.
1: Di Rajang.
0: Mm-mm.
1: Oh, Amal di Jerman ya.
0: Amal di Jerman. Oke.
1: Okay. Ada Bunda Rini. Ada Ani di Parepare. Mawati, Abang Wati.
0: Iya.
1: Itu Oman sana.
0: Mm-mm.
1: Siapa lagi di Polman?
0: Di Polman ada Bobby.
1: Ada Nurlia, namanya ya di Polman.
0: Bobby Nurlia ada di Polman. Siapa ya, lagi?
1: Ya. Ada Nurlia di Polman. Ira
0: di Majene.
1: Ira di Majene.
0: Mesakane.
1: Iya. Mesakane.
0: Mm-mm. Mesakane satu okay. Jika ke. Oke. Semuanya okay. Saja. Iye, iye.
1: Makasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Nasri yang lagi melureng nih bawa mobil nih di atas mobil. Salam untuk semua penumpangnya, selamat terhibur, tetap hati-hati di jalan. Semoga banyak daleknya hari ini. Kita lanjut, ini lagunya nih, Tanaogi Wanuaku. Yang lagi di atas mobil, penumpangnya Nasri, selamat terhibur, Ki. Gitu.

0: Ya, itu lagunya Tanaogi Uanuaku untuk Nasri yang lagi menuju balik ke Pare ini, ke Baru. Selamat terhibur bersama penumpangnya di Radio Susia FM Pindrang. Terima kasih. Oke, siapa lagi nih yang pingin gabung di sini, boleh telepon lagi di 0811413106. Saya salami dulu nih buat Ani di Pare. Ada yang mau telepon lagi. Oke, halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
1: Ani
0: di Pare. Iya. Oke, Ani di Pare, lanjut Ki.
1: Taruni
0: metik ke Pura Moy Rede. Oke, salam dulu.
1: Jeda, Chris, Farfa, Dilera, Mama Wati, Ardianto, Mama Tiani, dan semuanya aja deh tanpa terkecuali Baji.
0: Iya.
1: Lalu juga buat Baji di studio, selamat dulu Messi, yang
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Pare, terima kasih. Lanjut lagi yang berikutnya nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eda di Rajang.
0: Aji Eda di Rajang, silakan dilanjut.
2: Saya ikut lagunya Ani.
0: Taruni Metiko Pura Moy Rede.
2: Iya.
0: Oke, lanjutkan lagi.
2: Ya untuk Ani di Pare. Ya, selamat. Semoga bahan. Saya selalu. Ya untuk Pak Mardianto di Komplis Kodim. Bobi, Gehan, Yusuf dan Mama Wati dan serta Papa Wati di Pulmam, Anto di Durit, Jaya di Topeng, Ahmad Yari juga di Topeng, Ahmad Yari, Adibdo di Pangaparan, Amal di Jerman, dan Ruben di Wajo.
0: Iya.
2: Nurul di Rale.
0: Nurul.
2: Ira, Nurlia, dan juga di Majene.
0: Di Majene.
2: Ya, Amal di Jerman. Di Waru. Ya, di Waru Gaya. Ira, Ruben. Maulana di Polman,
0: Maulana di Polman,
2: Gibran dan Aco di Polman juga.

0: dan selamat tiba di baru dengan kita tetap juga.
1: Amin.
0: Untuk Bu Haji selamat bertugas, semoga sehat selalu dan berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Haji Eda di Rajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Eda bersama keluarga selalu terhibur selalu di Radio Susia FM Pindrang. Kita lanjut penelpon yang berikut. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Nurlia.
2: Iya.
1: Di Polman, oke Nurlia di Polman.
2: Anak darah makan tipe.
1: Anak darah
2: matan tipe.
1: Matan, oh anak darah matan tipe.
2: Iya.
1: Iya lanjut Ki.
2: Ada sudah ada tadi Haji Eda.
1: Haji Eda.
2: Sampai cantik saya selalu.
1: Iya.
2: Sudah juga. Leman di Polman.
1: Ada Nasri itu tadi di mobil Nasri.
2: Nasri oh ya ada juga Nasri.
1: Semoga lagi di mobilnya.
2: Sabar.
1: Iya. Sabar ki bawa mobil.
2: Oh gitu ya.
1: Iya, kalau tidak sabar orang bawa mobil bahaya. Harus iya, selalu betul. Sabar.
2: Betul sekali itu.
1: Dan menahan emosi.
2: Iya.
1: Mungkin mak balap-balap baru ada juga orang bahaya.
2: Iya, semoga sehat selalu.
1: Sehat selalu Nasri bersama keluarga.
2: Iya.
1: Oh
2: ya pele.
1: Eh siapa pele?
2: Siapa kan ini kan doa apa?
1: Mesa kan ini.
2: Ada belum kan ini semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Itu semuanya mbe tanpa kecuali.
1: Semuanya mbe.
2: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nurlia di Paul Mantri, makasih. Kita mau dengar lagu dulu nih, lagunya Ani bersama Haji Eda.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Gimana tuh simpatisan Susi ya? Selamat terhibur selalu dengan lagunya. Buat ini lagu yang aku baru saja hadirkan tuh lagu Kelong Turatea judulnya. Semoga terhibur Ki. Buat Nasri, buat Ani, buat Nurlia di Polman. Halo Aji Eda di Rajang. Selamat terhibur selalu. Saya juga mau kasih lagu yang berikut ini. Kemarin-kemarin ada yang request lagu ini. Semoga terhibur nih. Ini lagunya nih. Ini judulnya apa nih kalau begini? Ini Pak Deros. Anto di Duri, selamat sore. Ahmad Yani di Sopeng. Halo buat Sultan. Halo buat Fatma di Ujung Lero. Selamat terhibur selalu. Ya, terus ada Leman bersama Mama Wat.

Wow, Pak Deros, itu lagunya buat kamu semua nih, simpatisan Susi ya. Dan boleh telepon lagi di sini di 081-1413-1066. Buat kamu yang pingin request lagu, boleh telepon di sini di 081-1413-1066.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Oke, simpatisan Susia. Ada sama bagi-bagi salam dulu nih buat Pak Jaya, buat Dira, buat Aji Emi. Wow, lagi bikin acara lagi nih. Selamat sore semuanya. Halo juga buat Wali Songo. Halo semuanya, apa kabar? Selamat terhibur. Ada Wati Haruna, salam kompak aja.

0: Lagu yang berikut nih saya sudah siapkan lagunya Mapa Dendang. Selamat sore kembali nih, saya sapa-sapa dulu buat teman-teman yang sudah gabung di sini. Ada Aji Nuraida, Aji siapa ini? Nurhaida ya, selamat sore. Halo buat Nurlia, apa kabar? Lagunya buat Ani di Pare. Halo juga buat Nasri. Apa kabar nih untuk Bapak Margianto, Ahmad Yani, buat Leman, Mama Wati. Selamat sore semuanya. Selamat terhibur dengan lagunya. Ya, terima telepon dulu nih. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Iya, halo halo. Dengan siapa di mana?
1: Leman
0: di Polman. Oke, lanjut nih Leman.
1: Ya.
0: Halo. Ya, lanjut, halo. Lanjut. Silakan Leman.
1: Ya, ya.
0: Oke, apa lagunya? Lagunya? Ide-ide enggak jelas. Nah, apa lagunya? Ulangi dulu, Lagu Mandar atau lagu?
1: Ada di Polemo.
0: Oh, tanya Pak Polemo. Oke, Mi, lanjut ya. Ki. Lagunya ya. Buat siapa? Iya.
1: Ada juga.
0: Iya. Siapa lagi? Iya. Siapa lagi?
1: Ada
0: iya. Untuk semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih juga Pak Leman. Kita lanjut dulu dengan lagunya Mapa Dendang.
2: Tidur cengar.

0: Eleh-eleh si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep ane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
8: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pinderang dan sekitarnya.

artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul pertama, karena sebelum beliau telah banyak rasul-rasul yang diutus. Tugas para rasul adalah menyampaikan misi Rabb mereka dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ayat ini juga mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tidak tergoyahkan dalam keimanan.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala badrad daji nural hidayati lid-dalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal wa ba'athahu ila kaffatan lin nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tuballighu rutabal ma'al wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh khussal mu'jizatil bahiratid dawwal. Allahumma fasalli wa sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin fil aqwali wal a'mal amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fakul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Umma sallam labbi jama'a maulid angkapura riya masai polerifuang Allah ta'ala. Ipa taraka ipa imatan ra asukur ketak lori sisi arajana fuang Allah ta'ala. Fuang ia maraja sewa maraja akkamasinan niya pacarin nai. Salawa anrangi papa salama ripatat tepangengi ria lima lebina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia si mata mancaji akkacireng memuare nasabari wi akka ciretta rialena na iruntuk mati syafa'atna syafa'a rilino makuto parofe man ri akhirat mati insyaallahu. Amin amin amin. Umma sallam labbi engke hadire denre aya ubacae de rekode usahala capakna suratut taubah. Mak betuangi maka daya ro nabi tak deneng kana cakka lupa kuridi. Ulangi pemeng, ya tu nabi tak deneng kana cakka lupa kuridi. Majana sedin nareko cakka lupa kuridi. Ala engka ki rilalenya mengede maupun rilala susai de tetap kita linangiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegi tanrana maka da Nabi tak maringarak kuridi. Sedi na contoh. Watuna Nabi tak menrik mami raja. Riundangi kurifuang Allah ta'ala elok tarima sempajang ede. Nasiruntu na'ata kami nama lebih si bawa fuak kami nam marajai. Watunna si runtu ata kami nam malabbi'e. Si bawa fuak kami nam marajai de. Mak beri selengi atai de. Tapi aga beri selengi nabita. Tanya assalamu alaika ya Allah. Dena coco. Dena coco atai de makada assalamu alaika ya Allah. Nasabah iya manenna assalamu kenge de. Puali kurimana ngifuang Allah ta'ala. Jadi dia nak cocok maka dah salamu alaika. Aga pale beri selana Nabi ta watunna bunga siruntu fuang Allah ta'ala. Watunna elok tarima sempajangnya deh. Maka dah Nabi ta. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Ya manenna kehormatannya. Kebanggaan yang dan lain-lain sebagainya. Ya. Lillah fuang Allah ta'ala bahwa mapunai. Jadi ya tu nabita narekosi runtu ifuana mak ganti-ganti. Jadi Deto tu nama Gaga anak guru ya, dia mak ganti-ganti kuri punggawana. Dia nama Gaga. Nah sebab magai Nabi tak bunga siruntu na fuangalatan anak ganti. Aga pak ganti ni rodenre. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Pure mak bereselan Nabi tak kuri fuangalatan ibal ibali bi kuri fuangalatan rima kadana. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi wattunna ibali nabitta kurifuang Allah ta'ala metto iri lalengatinna nabitta. Aga na puada nabitta maka de nabitta rilalengatinna aga to bettuangeng menre ka rilangi mafitue menre ka ri onram pada padange elo tarima sempajange de nareko ya to mi bawa selamat de to gaga bettuang. Tete, maringarangiran bita kuridi. Nasabak beningan nabi talo salama selesai ni. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh selesai ni. Tapi itu nabi ta tanya alena bawan ningarang. Toli makadana ummati. Idi mana ningaratu? Angan tambah ngangi. Riwattu purana makada puangallah ta'ala assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh nafattarui nabita assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Macu mana ni? Jadi bapak ibu sekalian, yatu tahiyya ede tenyari lebokna tanede itarima. Ulangi fi emang. Yatu tahiyya ede tenyari lebokna tanede itarima. Naikia asifak kiada adana ata kaminam melebihi si bawa puak kaminam marajai. Jadi ajak nang kemak balak nariku mak baca tahiyya. Pak mika tu ita mak balak hema cawe ramalangi. Pak awasa ngalai ku melesi-lesi mak baca tahiyya malesi pupu imang. Tapi pupu imang kun rauma belai tanya imana nurul yakiku he. Tanya. Napa ki makada ashadu makadanya lena assalamualaikum. Lesi pah. Na cau-cau Valentino Rossi. Di wala sina. Makan makara agama na ana baca. Padahal elona andre guru tak pagallori tetak-tetak na. Magai nasaba asyadadana ata kaminam melebede si bawa puak kaminam marajai. Maku tau paro memang tanra paringaranna nabi tak kuridik mana tu. Na reku baca tahiyae. Tanra paringaranna. Jenere kota baca tahiyya ede tengerangi nabi toe neng neraka wawanna. Oleh karena itu bapak ibu sekalian, nareko engka niri tu nabi tak malade maring rakuridi na idi cakalupa kurang aja apa idi wawang. Kurang aja ralade kidi wawang. Silade nabi tak maring rakuridi na idi cakalupa. Tegi tanrana cakalupa ki. Tegi tanrana cakalupa ki. Itapu matua sana nabi tama cawa ki. Itapu matua sana nabi tama bicara ki. Padahal elona agama ini nareku itapu sana nabi ta. Api bali ki. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadi matum api bali ki malampe. Ini mani bawah tega tiga gangka palata. Ya ku malampe ya palata malampe. Itu api bali ta. Ya miku ma ponco ya ponco ritoni. Jadi kita puasana Nabi tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali bi. Allahumma fasalli wa sallimu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wah malam petongan ustaz. Mafon cu'afu miya papi baliku. Magai? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah ni tosi ya ustaz. Maka tosi. Allahumma fasalli wa sallimu alaih. Tapi yang kata mati maka dari ini. Dia wafalak mana ni roh. Lemi acara aku. Dia poncok na. Ya kita pesan Nabi Tam api bali. Agar api bali. Nak kata bami bahawa Muhammad selesai. Maka kata bami Muhammad. Makanya tu tomato atta riolo. Ya tu tomato atta riolo. Dek nama tanri pak disengena naiki amalamu pahana. Malamu pahan, pahanna. Jadi cede kedo to matuata Muhammad. Angkai to matuata lo ijo kagalungede
1: nale ben kunna ku patolo e ta tumpulin ron ku patolo e agana fuada Muhammad kama kerde maku mau pakaro masalah awak itu he yang nak apa kami nama galoi pak paliwa poncona kada bani Muhammad niki niki ta puasa nabi ta Muhammad selesai masalahannya senna. Makanya tomato tariolo de naelo pakosongnya senna anakna. Ulangi pe emang. Tomato tariolo ma bere aseng de namaelo pakosongnya senna anakna. Apa mega aseng makai ke kosong. De kagak batu-batu anna. Aga pasenna tomato tariolo. Aga pasenna andre guru tariolo. Maka de andre guru ta e baco. Nareko muasengnya aseng anakmu duan rupa mitu. Nareko engke risese na asmaul husna. Ya toh? Nareko engke risese na asmaul husna. Arengi aseng abdun. Makanya muncullah Abdurrahman, Abdurrahim, ya, Abdul Karim, Abdul Majid, dan seterusnya dan seterusnya. Ya kulogi maka dia labeddu. Labeddu niga. Labeddu ramang, labeddu niga, labeddu rahing, abedun, malise asenna tomato atariolo. Ya apa nai makade maka kue deh makade i asa jadul deh na heba, ya heba ina asa saputra, roni, sianturi, maka pamane itu sengedi kebat-kebat tuanna. Jadi ya punya aseng Abdurrahman, Abdurrahim luar biasa. Asal liwa gelone itu. Abdul Aziz, ni kapun asang Abdul Aziz to gelo ada ya tu. Apa asal nama apa mana panasa? Nareko angkeri sesena asmaul. Husna magai nareng asang anae asmaul husna. Nasaba makari puang Allah Ta'ala. Walillahi asmaul husna fada'uhu biha. Na iya puang Allah Ta'ala punai asang-asang makasing. Arilau ko nasaba asan. Asenna jadi nareko itu pun asenna Abdurrahman berarti asal yang itu pun itu asal ngede marilah doa siki. Tetapi nareko engkai risaliwan na asmaul husna maka de andre guru tak pamulangi winasabak Muhammad. Makanya sekuyak Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Jadi asal kutu masalawa. Iye, tetapi masalah awasku. Ya, asni gini gini pun nasa Muhammad to salama ya tu. Magai angke Muhammad mak diolong mak yolona. Itu cerana tu matu atta mal lisa kibi asen nanak na. Jadi nari kongka tu asa Muhammad yolona aja bana ta bata. Namu pak balak aja namu bata. Suruh bani makada gan rusui pak balakul lau. Magai angke Muhammad. Ya, magai syafaat. Na iya Muhammad mak beri siapa? Siapa? Aja tabata. Iye. Engkau sahabatku. Ada teman saya. Ya namanya Petrus. Engkau si bawaku namanya Petrus. Mas sahabat lada kak. Dia anak UKIP. Universitas Kristen Indonesia Paulus. Ya Petrus asenna. Metro, karena saya bersahabat akrab sekali pada kama apa doran ini. Metari furaku ro, na telepon nggak? Di sini makar tiga hari na runtu teleponku, na telepon nggak? Maka ada Yusuf, maka ada kenapa bro? Mana telepon nggak? Maka ada kak magai, maka ada sahabatku Petrus ro, sapara kak nasa Yusuf asam megai dindinna, megai dindin, dindinna. Maka ada kak maksud lo? Megat din-din. Oh ternyata maksudnya elo ina reko engka din. Syarifuddin, Zainuddin, Arifuddin, Kamaruddin, Syamsuddin. Makro maksudnya lo. Maka ada kak magi musapa asem megat din-din. Nah. Maka de, itu identik dengan nama Islam. Terus, mana kesapa aku nama Islam? Agan nabalinga kak. Maka dai Yusuf runtuh kak patiru aku rifuang Allah ta'ala tamah kak seleng. Masya Allah. Tamai seleng. Jadi lo kak seleng asaku. Ya toh? Jadi makutane ku ya sapareng ana sing asem gelo-gelo. Maka dak wata paye 50 ton napa ake Petrus. Wata pa 50 ton tolioli-oli Petrus napa berubah syarif uding. Muhammad ar Rasulullah. Si malade si weso. Na sabak nasuru ka sapa asem maka dak apa ku Petrus eh. Apa alena noli ka sup ya maka dak terus. Ya maka dak maka Petrus eh. Ya ku iya ajak bawa nomor obes semu tetep Petrus semu. Terus majatu nasa ngapa selek sama ke kue. Masa Petrus mau pasaku. Maka dak aku ri sahabaku ale bawa ni riolona Muhammad. Maka ni riolona Muhammad si cilaka na Petrus narekon kami Muhammad abele syafaat pasti salama Petrus. Maka dia jadi akhirnya senang maka kue Muhammad Petrus dan robe Petrus nah pada kiri bawa ni Muhammad. Selesai. Itu barakah nih sengi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal sepele. Jadi hanya sembarang ke maringnya aseng anak-anak. Iya. Biasa maka ada tahu apa arti sebuah nama. Hei, malah ada cuma kegunia sengi aseng. Huang Allah ta'ala lagi kesena. Jadi hanya sembarang tapi berang aseng. Pegeluk-geluknya sena. Muhtadin. Ya toh. Atau dan lain sebagainya. Bapak ibu sekalian. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Loka rampinga kicedek mage barakatna ya sengi marudani kun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa depa je istungan wa ceramah napi pengantar. Tapi wite wa tuede ai si tengah jaman ni jadi ya palingan waktu 20 menit sepergunakan. Ya ro Abu Lahab angka atanna itla ede suwaibatul aslamiyah Abu Lahab yaitu Abu Lahab rilaleng akurang itu cilaka diabadikan di dalam satu surah namanya suratul Lahab to cilaka itu Abu Lahab tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dan seterusnya. Tapi engkana sewa watung ke suwe batul aslamia atanna budaknya. Gora lari mangolo kuribolana Abu Lahab. Gorai Abu Lahab. Ya Abu Lahab, jaji ni ana ureta. Jaji ni nasang ana ureta. Onro ranunna Abu Lahab watunna itiwira kareba makada jaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam onro ranunna na fodangi suwe batul aslamia ma pamule ya suwe batul aslamia faja ko mancaji ata mancaji ko tau marade tau merdeka mataruna pemerdeka budakna napa na fuda suwe batul aslamia makada Abu Lahab ya suwe batul aslamia engkaro anrekan di dalam pola liwa lunrakna liwa egana pasumanangi apanre kuriwat tu jajina nabita jadi istongan ya rehe engka soko engka telong kaga budayanya Abu Lahab taite ketua panitia maulid itu Abu Lahab jadi niki ketua panitia maulid berarti warisik Abu Lahab ketua panitia Isra dan Mi'raj berarti Abu Jahal. Jadi masyhur di dalam sejarah. Yang pertama melaksanakan Isra dan peringatan Isra dan Miraj Abu Jahal. Yang pertama merayakan peringatan Maulidur Rasul adalah Abu Lahab. Yaitu panitia pertama tuh. Napudangi suwebatul aslamia. Suwebatul aslamia. Fasumanangi anrekanre kami nam malun rae. Ah masuni sokoe. Masuni telloe. Engka namanuna. Hi. Apa nrengang ikuri tau egae? Barakatna jadi ya tu Abu Lahab engkai marennu riwat tu jajinna nabi tak rilalang akaperi kena. Ulangi memang. Ya tu Abu Lahab marennu riwat tu jajinna nabi tak rilalang akaperi kena. Aso agana marennu Abu Lahab aso seneng. Jadi ya tu Abu Lahab dek ni calari narakana fuangala tala tungka aso sining. Magai marannumi. Depana salawa. Marannumi. Siagai tanah marannu cinampe kanano tanya seso. Cinampe kanano bawa marannu Abu Lahab. Dibebaskan dari siksaan api neraka kulla yawmal isnain. tungka-tungka susining. Jadi bangsa ta eh. Apa marenung anak ki kita modele ita he. Marenung anak ki. Jadi aja makare masalawak ku kana beta. Marenumi bawan nana jami ki puang Allah taala salama. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba liman amana bi wa lam yarani. Maupe i tau furem mewa kasih runtu napa malade matep marudani kuria. Nigana kena fanglut Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf wa ghairi zalik. Maega nasaba newe siruntu nabita. Tapi nasambungi nabita. Thumma tuba ekka tallu na oli nabita. Maupa i ekka si sabbul bi maupa. Gitu. Bagi mereka yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah de nang kada siruntu nabita naik ya malad de matap kur nabita. Ni kana kena idi manang apa de ka kafuran mewe siruntu nabita ye. Tapi malad de i marannu kur nabita. Jadi makun raye yakin dan yakinnya ya mana nama makun raye ya soede tama mana surga pa masih na pang Allah taala. Magai nasaba marannui. Jadi ya tuku mau lu ita wede tete maruka makun raye kami na maruka. Tete kami na maruka. Magi na kami na maruka. Nasaba maran nu jaja aja kasih nangkap pasal makun raye nareku ma maruka. Eh makun raye. Mako ko cede macerame tawe. Eh maapa kete maran nu kasih. Lo na baget telo eh. Apa ya ku dekaka makun raye nadega tawa tatu. Ya ku dekaka makun raye maruka. Jadi ruka-ruka nama kun rewe tamak suruh gak tapi aja tosin dengan dasar itu maruka ki aja makin maruka nasabak maruk dani wikusurona Allah ta'ala mak doja mekbu soko nabelo-beloi mekbu bura luar biasa cantik nah. Makanya saya juga tidak pernah heran dek tau heran nasik nariku mamau lu tawe namarima dek heran dek justru heraka narikong kata mamau lu mameko mana tawe. Herang aiku mameko tawe. Magai nasabak nariku maulu ibicara berarti ajajingeng. Asal maulu ibicara berarti ajajingeng. Ia mana na anu jajie de pasti merenuki. Tanya matenye ajajingeng. Ya ku jajie na ta merenuki ga. Merenuki, wih jajin anak, salamai anakku. Dek itu ni operasi, dek itu ni sesar. Merenuki, makai ajaji. Maka wajar ketika maulid, banyak orang yang rusuh. Yang kedua, dek itu tuh heran dari kuat tu maulu, iman cajian anak mana tau eh. Dia heran. Makai nasabah iya rui bicarain dari ku maulu, anak yang lahir. Anak-anak jaji nari kuat tu maulu itu megalada tu matu anak-anak macepi. Mereka anak-anak macepi. Makin mereka macepi apa macajan anak mitoi. Makin macajan anak apa maulu bicara. Tuh. Jadi wajar saja. Tapi matu tepal lupa tu. Alena makan parang hei aja jol mulupa aja. Alena ya lo lupa. Alena makan cam makan parang. Tapi itulah barokah daripada maulid. Yeah. Jadi itu Abu Lahab merenui ilalang akabiri kena salah salama. Jadi merenui ilalang atau perta. Yang mana nangkat gue merenui kur nabi tak jadi nasabang ilalang atau pekena. Maka yakin dan pasti tau salama ki. Makanya perbanyak salawat. Pemegang salawata sebagai tanda udani kur nabi tak. Bangsa Dendri masalawai Dendri. Dia baca tadi, dia nyanyikan tadi salawat busyra. Gitu, salawat busyra ya. Ya apa wala mana tuh dia salawai deh. Salawat busyra, salawat tibil kulub, salawat naria, salawat asgil. Ya. Salawat busyra Dendri.

ان شاء الله صلوا صلوا وسلموا عليه ان شاء الله. Itulah kima salawa. Makun raya terima salawa ki. Pemegi salawata. Insya Allah makun raya nareku magalai masalawa. Pokok nama deki mana ni cendri nareku tapana. Nasa si kama bunga-bunga ye. Cendin rara tiya sengi salawa tu. Pemegi tu biasa makutan maka da agro cendin rara. Ya ku cendin rara na agama tak salah. Salawat. Iya masalawa ki. Liwa bo. Tak bayar kangnya. Deto di, deto padi. Utambe-tambe di. Malas si. Itu ada acara panitia. Nasa si malas si. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya tu salawa ede. Angka malaika. Ya ro malaika ede na telayan regurta malaika apa bilang. Malaika apa bi? Pak bilang onro jago nama bila dek gaga sewa sewa dek nulep bilangi nulep bilangi kasi eritasi e nulep bilangi daudongnya report eritanet tanangnya nulep mana bilangi tapi engka na cican nama ngolo kuri fuang alat lama kada fuang tapan caji kak maleka pak bilang neka tak dampeng kak maraja engka cek dia nulep bilangi maka di fuang alat ala agaro. Maka dia romalika pak bilang ide apalanna atatta ya masalawai kurang lebih ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalanna cicanya masalawa makin mereka ada apalanna nasaba niki niki masalawa kurang nabi tak cicang isalawaki boleh kurifuang Allah ta'ala eka 10 jadi cicanya masalawa kurang nabi tak puang Allah Ta'ala salawaki ki eka 10. Makanya sangat berkah. Angkato sewa watu pangluta Abu Darda. Makutana ri surona Allah Ta'ala. Rimakadana. E surona Allah Ta'ala. Tege matu tatepa salawaku narikuma salawak kakuridi. Nana fuasengin ni tema kada mati ni. Tege tatepero salawaku roh. Nana mas nas sama turusi tapi makanan mati ni. Caberu inabita. Napa na campa Abu Darda na fuada. Makade ya Abu Darda. Pahangi masa risesemu makade. Ritungka tungka uawaku masalawa kuria. Takka jobilla kak mangolo kurifuang Allah Ta'ala. Umarillo doang. Efuang. Faturunga kak tubuh halusuku elo kak capu campa papa selama iwawaku ya masalawai kuria. Jadi denre tu ale malabina pak imam boleh tanru tede masalawai. Ya toh angke nabi tak turu tu nasabak puranin lo ku puang Allah Ta'ala. Faturunga kak tubuh halusuku demi tai-tai angke capu campa papa selama kuih kemana iwawaku kasih malada marudani kuria he. Macam buta cede di pikir. Ya mana nak? Dek gagah na pasang adi. Okay. Yeah. Ya ni baca tu salah wajah dengan Nabi tak? Jangan cuma Nabi. Maka dia barasan jede. Al-jannatu anaimu hasadun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Nah iya suruga. Si bawa ya mana nak papinyaman nak ngkerilalan nak. Sa'adul limay yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Memberikan rasa bahagia. Gitu. Sa'adul limay yusalli bagi mereka-mereka yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suruga maringi papinya menakuridi. Makanya orang yang senantiasa bersalawat itu perasaannya tentram. Perasaannya adem, tenang. Iya. Ya kongka natang karena nabi cuwi teh. Dia mau tambah-tambah pedih. CDP. Ya, nerapi 50 stotoni. Ure mendadak ni ku nerapi ni 50. 14.50. Engkaro anak-anak eh. Ya ro anak-anak eh de narik kota tojangi baik ibu muda maupun nenek muda. Betuana nenek muda napana pun nepo. Maksudnya nenek muda. Ajak na sembarangan telongeng anak-anak tak.

tu becuna neraka manang. Ya ku masalawa ki neraka ya tu. Jadi alam bawah sadar anak-anak itu merekam dan dibawa sampai mati. Yaitu anak-anak di bawah umur 5 tahun itu nerekam. Cuma dek minu leta pepuadai, dek minu leta pebali maka ada masalawa, tapi neraka ya tu. Makanya pamikai salawat. Engkau tu anak-anak, temaga-maga matu anak-anak magala ni menguja. Ya ku menguja, ya ku salah-salah ni anak-anak jokan iku pesantrennya. Jokan iku ustase, apa masyarakat maka ku nasing ya pesantrennya bengkile. Masyarakat maka ku apa-apa ada pesantrennya bengkile. Ya ku rengkingnya anak-anak dia nataruh ku pesantrennya. Ya miku betai ya. Mana kata pertama anak-anak pesantrennya? Ya betal ada nasem. Jadi, nasem metomi bengkile pesantrennya. Apa ya apa na TV ku pesantrennya nari ku betai. Ya mina reku rengking na TV ku ngulang. Jadi ini tu stase ini terlihat rumah seorang kita terima tu. Ini guru-guru pesantrennya deh anu bangka lah kita terima. Anu bangka lah. Iya. Jadi temaga-maga lupa anak magala menguja, magina magala menguja anak-anak. Nasabak waktu na becu maki lo sembarang. Agak ni lo ngengi mata pas anggerak jemu. Lo mana tema geretak? Di kakak lo mata pas anggerak jemu. Katu biasa, elong, riolo. Tahun-tahun berapa itu? 90-an kayaknya. Ya mata pas anggerak jemu. Aja, bacakan sholat. Sholawat. Ini palon rumah. Ya. Ini palon rumah deh, bacakan sholawat asgil. Nasangan digerutak. Ya. Yeah. Nasangan regurta ke Haji Daud Ismail kali sopeng maka bacaan ini buat salawat asgil. Ya, yeah, kulma bunga mata nak ki. Ya. Yeah. Engkau tu maka dah pamulai nasaba Muhammad tengana napa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib suduk-suduk nah. Tapi aku ya saya ikutkannya guru tak bacaan salawat asgil. Ya salat asgil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna

salawat asgil. Aga ba na salawat asgil, mas sumanang ipakajae de polirilang panwa. Termasuk balawo, wereng, apa dan sebagainya. Tapi pakai nga mati racung. Aja to sir tandal karo. Narekon kasima, ipasi maripi. Pemang. Aja na ya bawa miro, pakai mati racung. Sempro-sempro mutoy. Joko mati kiceleng ibi. Apa iya tu asih deng kanyawana. Upana na engkasi na deta joko cele-celeng. Lenya nyawana tu. Tolirope sapu-sapu asih tu. Wah, maca tu ustaz ini. Napa galu nga? Tanah wiseng. Makunir kapang wala ada-ada sifaring arangan. Intinya sebagai kesimpulan pada hikmah ini. Ajak tu cakalupa kuri nabi. Nabi ta. Cede-cede asal awak ko. Nasabak dua metu pasenan regruta. Eh baco. Nareko dek gaga baca-baca. Wiseng wala sikri duan rupa mi par uareko. Duan rupa mi. Pertama. Toli engka ko bacai indokna parilau adam penge. Indokna parilau adam penge. Maduanna toli engka ko bacai indokna parilau doangenge. Ya ko dekaka baca-baca misalnya naru dua ede. Indokna parilau adam penge. Si bawa indokna parilau doangenge. Aga indokna parilau adam penge de. La ilaha illallah. Ya naru. Indokna parilau adam penge. Tanya astagfirullahalazim. Watu bilai la haula wala tanya tu. Apomi ya tu apomi. Naya indokna parilau adam penge de kalimat. La ilaha illallah. Tegi kami nama gelo ibaca. Riwat tu elok tak mati. Ulangi memang. Tegi kami nama gelo ibaca. Riwat tu elok tak mati. Matu makun reye mate. Tate-tate 10 se di wenni. Ya Qur'ane mate to tate 2 tate 3. Mage pa mak domeng jolo. Asosoki mate pa. Asosoki mate. Cuma mate baik. Mate baik cu.

0: Iya. Matinro kiga batu, matinro kiga. Matinro, aja esengi matinro. Mati. Itambe bawa cedek nro. Mati. Matinro. Makanya muncul hadis Rasulullah. Makin Nabi tak. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Tuntunlah calon mayatmu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi ini salah terima ki. Salah terima ki. Ya patah baca dari kongkatu madang. Napa tagan rusuk.
1: La ilaha illallah.
0: Oh salah baca. Salah. Tiga asal lakinu mautakum. Ini watakaleta. Asal lo ni matinro tanggol ni asengi tinro lo ni itu mati. Makanya pada saat matinro ki, yang harus terbaca. La ilaha illallah. Yang harus tersi kiri. Indo nafaril lau adampengi. La ilaha illallah. La ilaha. Ya ko, cowo ni bangi-bangi tamat tepul la ilaha illallah kada bawa ni. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Naralanya paling ngerata. Ya naro. Nah. Kesiaga ni matinro. Saya tahu ni matinro. Wah malampe ni muruk ustaz. Fitu pulau ni taung. Malampe ni muruk ustaz. Enan ni pulau na taung. Maka selama 60 tahun anda diklat. Jadi itu esengnya tinro diklat. Pendidikan dan pelatihan. Jadi ni kini ke elo matinro na baca la ilaha illallah. Si tongan na diklat ki itu. Diklat. Maka nasabah elo ki mangolo ya sengi mati batuah. Jadi itu tuh meloi mati nana baca la ilaha illallah. Teman kita baca talking. Magi na talkingi alena. Yana tu indona parilo adampeng. Adampeng. Magi ni asang indona parilo adampeng. Nasaba engka tau kapiri. Anak pulau na taung asir pulau na taung. Kapiri. Ma pamula jaji mancaji kapiri. Ricapa umuru na asira pulau taung. Runtui patirua tamai seleng. Maka apa yang dibaca? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cicen na baca ya mana dosana mapa mula hari pertama sampai hari ke 90 tahun tak susu. Makanya mu'allaf itu mulai dari nol. Jadi mu'allaf itu mulai dari nol. Tapi tanya Pertamina. Batuana de gaga dosana, magina de gaga dosana, nasaba na bacai indo na parillau adampeng. Andai ada manusia yang berumur 9000 tahun. Di umur 9 engka ga ataupun umur 9000 tahun. De gaga, umur yang terpanjang adalah umurnya Ibrahim alaihissalam dengan umurnya Nabi Nuh. 950 tahun. Mapi 950 tahun. Ini napin na pulona degaga cowo mana ni utu yeah. Tapi anggaplah ada umur 9000 tahun. Ricapa umuru na runti pati ruang na ucapkan asyhadu alla ilaha illallah 9000 tahun langsung bersih. Itu. La ilaha illa berarti indona parillau adampeng. Yang kedua, indona parillau doangi. Nareko indo na parilo adampengi kami na magelo ibaca nareko elo ki mati nro maka indo na parilo doangenge kami na magelo ibaca nareko sementara beraktivitas. Makanya Bapak Ibu sekalian, pasenan dari guruku dan saya amalkan sampai detik ini, saya harus baca salawat 1000 kali dalam satu hari. Saya harus baca salawat 1000 kali dalam satu hari, pasenan dari guruku. Walaupun Rasulullah mengatakan ya ayyuhallazina amanu sallu alai. Hei sekalian orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepadaku. Kulla yaumin mi'ata marrah. Ilalas yasona ikasiratu. Nah senabita. Jadi nareku masalawa ke ikasiratu standar ya tu. Standar. Isaliwang sempajak di. Dek ni reking ilalas sempajang. Jadi toli masalawa ke kami namariawa ikasiratu. Tapi nari kutulip pasapasi cedi akakai 500 akakai sisabu siso dan jadikan kebiasaan. Magai nasabak salawa ede indo na parillo doangenge. Makana makanya ke indo na parillo doangenge nasabak iya mana na parillo doalenge de manual. Iya mana na parillo doangenge manual. Cek di bawah paralel doang otomatis. Jadi tanya tu bawah motor orang kemetik, namun paralel doang katometik. Yeah. Jadi kalau ikut melodaki, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Manual ya tuh. Tanya otomatis. Aga betuan lah, ya Tommy itu tetap wede diterima. Ya Tommy itu. Tapi nareku masalah waki Allahumma fasalli wa sallimu alaih, dia akan terbentuk sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, angka kalolo magala masalawa, maka dia akan dipertemukan dengan jodohnya. Nah, sebab kebutuhan kalolo adalah mene. Kebutuhannya kalolo deh tuh. Jadi baca saja salawat. Begitupun perempuan. Angkama nama aku ini, narapi ini, waktu macam awet, waktu tama, waktu asara. Yang penting dia topan, tama, waktu rahimah mengeribi. Tahap-tahap amak makara kama cawe waktu asara. Makunre umur 30 tahun. Ya maka baca-baca ini salawat. Insya Allah akan terbentuk sesuai dengan kebutuhan tak. Angka matu kalolo boleh tu insya Allah. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
8: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
9: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
10: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
9: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
10: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
11: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
9: Bos, transfer atau cash?
12: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
5: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Tabarang. Untuk jumpa kita hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Mimpi buruk petani di Pindrang, sebulan tanah kering, ratusan hektar sawah terancam gagal panen. Sekwan Andi Tambero rapat perdana, tekankan tingkatkan pelayanan sesuai regulasi. Wakil Bupati Pindrang didampingi Kadis TPH hadiri rapat koordinasi perluasan PMAAS tingkat provinsi. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Seperti biasa, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita mulai dengan informasi yang pertama. Saudara, komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memperkuat sektor pertanian kembali ditunjukkan dengan dukungan terhadap penerapan pertanian modern atau Advanced Agriculture System atau PMAAS, sebuah sistem budidaya padi modern yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang Andi Sinapati Rudi pada saat rapat koordinasi perluasan penerapan PMAAS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Senin 20 Juli kemarin. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan melalui penerapan metode PMAAS seluas 1 juta hektar pada tahun 2026. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen pencapaian target PMAAS untuk wilayah Sulawesi Selatan seluas 91.340 hektar sebagai bentuk keseriusan ke seluruh daerah dalam menyukseskan program nasional ini. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Muhammad Taufik Ratule, dalam arahannya berharap Sulawesi Selatan mampu menjadi salah satu motor penggerak penerapan sistem pertanian modern guna meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, hingga seluruh pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi menyampaikan optimismenya bahwa penerapan sistem pertanian modern akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya para petani yang selama ini menjadikan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Modernisasi pertanian bukan hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga diharapkan mampu menekan biaya produksi, meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, serta memperkuat daya saing petani di tengah tantangan sektor pertanian yang terus berkembang. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang siap mengambil bagian dalam implementasi program PMAAS sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan sistem pertanian modern ini nantinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui meningkatnya pendapatan petani, terjaminnya ketersediaan pangan, serta tumbuhnya sektor pertanian yang semakin maju, modern, dan berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinrang. Menghadapi musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian, Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah-langkah antisipatif guna meminimalisir dampak kekeringan terhadap lahan pertanian masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus melindungi kesejahteraan bagi para petani. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi penanganan kekeringan yang digelar di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang. Dengan melibatkan seluruh pihak yang memiliki peran strategis dalam penanganan kekeringan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang Andi Sinapati Rudi dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki harus dimanfaatkan secara maksimal
untuk menghadapi potensi kekeringan yang mulai dirasakan oleh para petani di sejumlah wilayah. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampak musim kemarau tidak semakin meluas dan menyebabkan penurunan produksi pertanian yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan masyarakat. Keberhasilan penanganan kekeringan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah semata, tetapi membutuhkan sinergi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari penyuluh pertanian, petugas pengairan hingga pengendali organisme pengganggu tanaman. Melalui koordinasi yang baik, diharapkan distribusi air irigasi dapat dilakukan secara lebih efektif, pemanfaatan sumber air dapat dioptimalkan, serta langkah-langkah teknis lainnya dapat segera diterapkan sesuai kondisi di lapangan. Dengan demikian, produktivitas pertanian tetap dapat dipertahankan, risiko gagal panen dapat ditekan, dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para petani yang menggantungkan penghidupannya dari sektor pertanian. Sekretaris DPRD Kabupaten Pinrang baru saja berganti. Sebelumnya dijabat oleh Dr. Samsu Marlin sebagai pelaksana tugas selama hampir setahun. Dan pada tanggal 15 Juli 2026, Andi Tambero, SST PMSI, dilantik oleh Bupati Pinrang sebagai Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pinrang yang baru menggantikan Dr. Samsu Marlin. Sedangkan Samsu Marlin dilantik sebagai Kepala Bapenda yang sebelumnya masih lowong. Andi Tambero sebelumnya menjabat sebagai Camat Paleteang. Dalam rapat perdana tersebut yang dihadiri oleh semua staf sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang, Andi Tambero menekankan agar semua staf sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang memaksimalkan pelayanan kepada anggota dewan berdasarkan regulasi yang ada. Anggota dewan sebagai wakil rakyat, sehingga melayani anggota DPRD sama dengan melayani rakyat. Selain peningkatan pelayanan, Andi Tambero juga menekankan kedisiplinan ASN, baik yang PNS, P3K maupun yang masih paruh waktu. Selain itu, Andi Tambero juga mengharapkan agar kebersihan kantor tetap terjaga. Tugas utama Sekretaris DPRD atau Sekwan adalah memberikan dukungan administratif dan teknis agar DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif. Secara umum, tugas Sekwan meliputi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, mengelola administrasi keuangan DPRD, memfasilitasi rapat, sidang, dan kegiatan DPRD, menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD, menyiapkan dokumen, risalah rapat, surat menyurat, dan layanan administrasi bagi pimpinan dan anggota DPRD. Mengoordinasikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekwan dibantu oleh para staf sekretariat DPRD. Dalam kedudukannya, Sekwan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, namun secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah atau bupati melalui sekretariat daerah atau sekda. Kemarau panjang menjadi salah satu momok bagi para petani, termasuk petani di Dusun Benrang, Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Ratusan hektar sawah yang sudah ditanami padi terlihat kering. Tanah pun pecah-pecah tanpa ada sedikit pun air yang menggenang. Ruslan, salah satu petani di Desa Padaelo, mengatakan kekeringan ini sudah dirasakan selama satu bulan. Meski sawahnya menggunakan irigasi, namun apabila tidak dibantu dengan hujan, air pun tak bisa sampai hingga ke sawahnya. Naasnya, sawah milik Ruslan ini sudah kering sejak musim tanam beberapa waktu lalu. Kalau air masih susah, sawahnya pun terancam gagal panen. Ia juga menceritakan bahwa di beberapa bagian sawah, tanaman padi sudah nampak layu karena tak mendapatkan air dalam jangka waktu yang lama.
kekeringan di desa tersebut berdampak hingga lebih dari 100 hektar. Meski ada pompa air, namun karena jaraknya jauh dengan sawah, pompa tersebut juga tak bisa digunakan. Petani lainnya mungkin sedikit beruntung, karena sawah miliknya masih bisa terairi meskipun terbatas. Pompa air yang ia sewa sudah 4 hari tak berhenti untuk mengaliri air ke sawahnya yang terletak di dekat sumber air. Ia juga mengakui bahwa sawahnya sudah mengering sejak lama. Kekeringan di daerah sudah terjadi sejak akhir Juni 2026 lalu. Untuk mengaliri sawahnya, ia harus menyewa pompa dengan biaya Rp100.000 per hari. Jika pompa dimatikan, air pasti langsung surut lagi. Ia pun mengeluh, pengeluaran sebagai petani membengkak. Terlebih, bagi mereka yang tidak mempunyai pompa air seperti yang ia alami. Kerukunan Keluarga Pinrang atau KKP diharapkan terus menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mendukung pembangunan di Kalimantan Utara. Harapan itu disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Taufik Hidayat saat mewakili Gubernur Kaltara menghadiri pelantikan Badan Pengurus Wilayah atau BPW KKP Kaltara, Badan Pengurus Daerah atau BPD KKP Kota Tarakan, dan Ikatan Wanita Pinrang atau IWP Kota Tarakan masa bakti 2026-2031 di Hotel Tarakan Plaza pada 18 Juli lalu. Dalam sambutannya, Taufik menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, sekaligus mengapresiasi panitia dan keluarga besar KKP yang telah menyukseskan pelantikan tersebut. Organisasi kedaerahan seperti KKP memiliki kontribusi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai gotong royong dan toleransi yang menjadi modal sosial pembangunan di Kalimantan Utara. Mengusung tema dengan semangat Mali Siparape, Reba Sipatokong, Mali Lu Sipakainge, kita perkuat sinergi kerukunan di antara semua untuk mewujudkan organisasi yang maju, inklusif, harmonis, dan berdaya guna untuk Kalimantan Utara. Taufik mengatakan filosofi Bugis tersebut mengajarkan betapa pentingnya saling membantu, saling menguatkan, dan saling mengingatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Ia pun berharap kepengurusan yang baru mampu melahirkan program-program yang inovatif, memperkuat pembinaan generasi muda, memberdayakan kaum perempuan melalui Ikatan Wanita Pinrang, serta membangun kolaborasi yang semakin erat dengan pemerintah daerah. Karena itu, ia mengajak seluruh keluarga besar KKP menjadi pelopor persatuan, menjaga kondusivitas daerah, serta berkontribusi dalam pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan pelestarian budaya. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi,

0: Kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Dan sekarang kita akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satunya kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa Bupati Sidrap terbitkan edaran siaga kemarau, warga diminta mulai mitigasi bencana dari rumah. Saudara, pemerintah Kabupaten Sidendreng Rapang atau Sidrap memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan mengajak masyarakat menjadikan rumah tangga sebagai garda terdepan mitigasi bencana. Mulai dari menghemat penggunaan air, memastikan instalasi listrik aman, hingga tidak membakar sampah sembarangan menjadi bagian dari upaya pencegahan yang ditekankan kepada seluruh warga. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Sidrap Saharudin Arif melalui surat edaran tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau atau El Nino dan potensi bencana lainnya yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2026. Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh camat, lurah, kepala desa hingga panitia pembangunan masjid agar pesan kesiapsiagaan diteruskan secara berjenjang kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sidrap. Meningkatnya suhu udara dan menurunnya intensitas hujan pada musim kemarau berpotensi memicu berbagai bencana, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman hingga gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Warga juga dihimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan, menghindari penggunaan petasan atau kembang api, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu percikan api di kawasan yang kering dan mudah terbakar. Selain itu, setiap keluarga didorong menyediakan alat pemadam api sederhana sebagai langkah awal penanganan apabila terjadi kebakaran di lingkungan rumah. Tak hanya ancaman kebakaran, Bupati juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi instalasi listrik di rumah. Instalasi yang tidak sesuai standar maupun penggunaan sambungan listrik secara berlebihan dinilai berpotensi menyebabkan korsleting yang dapat memicu kebakaran. Pemerintah Kabupaten Sidrap

0: Ram juga mengingatkan warga agar tetap mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi lainnya, seperti angin kencang, pohon tumbang, hingga berbagai penyakit yang kerap muncul akibat perubahan cuaca ekstrim. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa api mengganas di Parepare, lahan kering nyaris picu bencana besar. Saudara, kobaran api tiba-tiba memecah ketenangan warga di Jalan Manunggal, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Di tengah kondisi lahan yang mengering dan dipenuhi semak belukar, api dengan cepat menjalar, mengancam, meluas, dan membahayakan area sekitar. Kepanikan sempat menyelimuti lokasi, mengingat cuaca panas ekstrim yang melanda beberapa hari terakhir membuat vegetasi kering sangat mudah terbakar. Situasi ini berpotensi berubah menjadi bencana besar jika tidak segera ditangani. Namun harapan datang bersama dengan deru kendaraan tim gabungan. Personil tim SAR Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan bersama unsur terkait tiba di lokasi dan langsung bergerak cepat melakukan pemadaman. Tanpa membuang waktu, mereka berjibaku melawan api yang terus membesar, berupaya mencegah kobaran menjalar ke area yang lebih luas. Perjuangan di lapangan tidak mudah. Api yang dipicu oleh semak kering terus mencoba meluas. Namun berkat kerjasama solid dan kesiapan seluruh tim, kobaran akhirnya berhasil dikendalikan. Perlahan, api yang sempat mengancam itu mulai padam, menyisakan asap tipis di lokasi kejadian. Komandan Batalion atau Danyon B Pelopor Polda Sulawesi Selatan Kompol Ramli menegaskan bahwa pihaknya selalu siap siaga dalam merespon setiap laporan masyarakat, terutama kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan warga. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta menghindari tindakan yang dapat memicu munculnya titik api, terlebih di tengah kondisi cuaca panas dan lahan yang kering. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Saya Katrina Baharudin, akhirnya undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini kembali lagi kita membuat berkumpul menambah pengetahuan agama kita, terkhusus terkait dengan ulumu tafsir. Jadi yiru agama napung Allah taala di nayiru ya guru ibawang maka kiga madicing kiga majak anekia. Sekarang kita berada di kajian ini terutama adalah mendalami, memahami, mentadaburi. Ya guru yero akor melebihna pung Allah taala agaro akatana agaro ilukna yero ayat-ayat na pung Allah taala yang ditafsirkan dikaji menurut beberapa ulama, sehingga ya pencerahan wawasan kita semakin mencintai dinul Islam ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita membahas surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini adalah surah Makkiyah. Sanata wa 20 ayat. 22 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, lalu diawali dengan was-samai dzatil buruj. Ya. Was-samai dzatil buruj. Jadi kalau kita kaji maka dairu huruf waw berada di awal kalimat, maka diartikan itu demi.

demi. Jadi kalau di tengah kalimat biasa diartikan dan. Kenapa? Karena wau kalau di tengah kalimat biasa berfungsi sebagai atof, penyambung kalimat. Tapi kalau di awal kalimat, nah biasanya itu apa yang mau disambung, maka biasanya lazimnya itu apabila berada di awal kalimat, wawunya itu adalah wawul atof, dibuktikan dengan ya pembuktiannya ini itu as-sama adalah isim yang dikasra karena didahului oleh wawul qasam. Wawu napakewi pungallahu ta'ala matan ruangi. Jadi agar datan ruang pungallahu ta'ala was-samai zatil buruj, demi langit. Ya, demi langit. Magir nangina sepungallahu ta'ala zatil buruj, memiliki banyak sekali bintang, gugusan bintang. Sehingga ulama tafsir memberikan kajian, maka kalimat ini dimaknai dengan al-kawakib. Ya. Al-kawakib adalah gugusan bintang. 12 burjan yang mana ada yang terkenal dengan bintang yang jumlahnya 12. Taqaddamat fil Furqan, sebagaimana kajian ini didapatkan di dalam surah Al-Furqan. Jadi kalau ini memang luar biasa kucing ki nakulina irpungallahu ta'ala mampu menciptakan berbagai gugusan bintang, di mana bintang ini ya ternyata memberikan manfaat luar biasa. Agar manfaat nomor sedina ia naritu narekolanya ulangi wadingopa masial langi. Dan banyak sekali orang melahirkan puisi-puisi setelah ya cengai naitai makadawi. Luar biasa ciptaan pun Allah Ta'ala. Dituntun kita ini mendalami namanya ilmu astronot, astronomi ya. Apalagi memang Islam mengenal namanya ilmu falak, perbintangan. Kenapa? Karena dari ilmu falak itu bisa kita menentukan masuknya satu Ramadan, ya masuknya satu Syawal, itu bisa diketahui. Nah, dengan menggunakan alat-alat yang serba canggih sekarang, ya seperti teleskop yang dipadukan dengan komputer sehingga mampu menghitung. Nah, kita ini alhamdulillah Allah menganugerahkan luar biasaan kemampuan luar biasa kepada kita. Ya, depa dibuktikan dengan ru'ya, tetapi kita sudah mampu membuktikan dengan hitungan. Hitungan, ya, sehingga kita berada di ya, hisab. Sehingga kita itu terutama satu Ramadan, ya sebelum terjadi kita sudah tahu posisi bulan berapa derajat, hisabnya sehingga tepat sekali. Nah, berarti kita ini alhamdulillah mendalami, betul-betul mendalami, ya mengambil manfaat yang luar biasa daripada al-buruj, bintang yang Allah ciptakan di langit ini. Nah, bintang juga bisa memberikan manfaat, mampu kita menentukan arah. Aku ni tangana tasi'i digaga irusing loti timoraki ya wairita lo tawa itu watawa itu arah perahu kita kemana, maka dengan bantuan kita melihat bintang Paris misalnya, oh kita tahu arah selatan. Kalau saya ke arah selatan, saya tidak sampai di kampung, saya keluar dari sini tadi, maka kita bisa menentukan, oh arah saya ini bagusnya ke sini. Nah, di tengah laut pun kita salat, ya kalau biasa di kuki kapalae kapalawe irita mir ke kompas, nah arah barat sini. Oh, jadi kita mengikuti apa namanya arah kompas yang ada di kapal. Nah, ini pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha kuasa menciptakan langit. Ya, sekarang kita lihat di alam semesta sana ini satelit luar biasa banyaknya. Satelit. Kenapa? Karena kecanggihan satelit mampu mengetahui

apa yang ada di bumi yang kita tidak lihat. Karena satelit, dengan bantuan satelit, ya acara-acara yang ada di televisi di Jakarta, di luar negeri, dimanapun, bisa kita saksikan. Ini keluar biasaan manusia. Allah mengilhami ilmu pengetahuan otak yang luar biasa, sehingga mampu menjelajah angkasa luar. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya dengan masih sumpah juga, wal yaumil mau'ud. Demi masa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud masa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul qiyamati. Ya. Ini masa juga harus kita imani, ditepari. Ya, min arkanil iman. Kenapa? Allah Ta'ala sini nasiwa-siwai engkai pamulanna majapuang kepacapuranna. Tumbuhan saja iro tanatanna pung Allah Ta'ala kaluku togi pau togi angka mapamula tuwa iro kagene kia angka watunna matu. Nalatui pung Allah Ta'ala Rabb bagi, itab bagi, wakarupatawi dan lain sebagainya. Nah, ini berarti al-yaum, makanya kita harus yakini. Maka da angka pamulanna linui ibu, ya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Ini sepung Allah Ta'ala napancaji nebu iye linui khalaqas samawati wal arda. Irpung Allah Ta'ala napancaji langi dan niat tanai, dan apa yang terjadi, yang terdapat di antara keduanya ini. Ma bainas samawi wal ard, pada launa rupa tawwi, uluk-kului, tanat-tanangi, itu yang terjadi. Di antaranya itu yang tumbuh. Fi sittati ayyam, Allah Subhanahu wa ta'ala qadirun, mampu menciptakan itu semuanya di dalam waktu masa 6 hari. Fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Jadi yaumul qiyamah adalah hari pertanggungjawaban. Hari dikatakan bahwa hari kehancuran dunia. Sebagaimana dalam surah Al-Qari'ah. Qari'atumal qari'ah wa ma adramakumal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Gunung berterbangan berhamburan. Ya, ini harus kita yakini. Dan kita berdoa, puang aja lalu kasih tapa siruntu ka iro wattue aga sabana temilo doang iro wattue ro degagan atau siurusu digatu siurusu pada yurus ale dalam surah ale katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi iro wattue ro allari tawe pulari sungkulolona wa ummihi wa abihi bahkan tomatuanna amdona sibambona nasalimanang lari metau wa sahibati wa banihi. Amo sahabana tatatu di naga dengan si urus irwatu ero jangan ke berniat maka dawe itu kami karena luar biasa naudzubillah summa naudzubillah ya di naga gato mati watu risampajangi di naga mati ricamme di naga sit pokoknya hari kebinasaan. Jadi yaumul qiyamati yaumil ma'ud, inilah hari nak jencengi pun Allah Ta'ala napake matanru. Kemudian wa syahidin angkatu asso nasabbi pun Allah Ta'ala kegana yasna sepun Allah Ta'ala menurut tafsir Jalalain maka dayir asso nasabbi pun Allah Ta'ala ia naritu asso juma magina napili penafsiran mengatakan bahwa ini adalah hari Jumat, hari yang dikatakan wa syahidin nasabbi pun Allah Ta'ala sesikan karena ini hadis. Ini hari angka di ayat rempi keluar biasaan ini hari. Ya hari itu ya kering kita dengar. Ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Wahai orang-orang mukmin, narekongkan iparolina iero sampajangnya riasona jumai. Pas au ila zikrillah bagatti ko salimanang ijama-jama.

tahu madepung ria onro masgie. Ini diperkuat. Apa yang memperkuat lagi? Diperkuat dengan hadis. Nigi-nigi tahu dalam hadis di asal riwayat dikatakan nigi-nigi tahu angka di waktu pertama hari Jumat itu, maka dia layaknya mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berkurban satu ekor sapi nama semesang. 3,5 jam kemudian lagi masuk waktu kedua. Ya, waktu kedua Nabi lagi memberikan wanti-wanti yang datang waktu ini. Ya, pada ilauna nololongi apalang tuangke makaroba sikaju bembe. Ya, kalau mau matu sikaju manu. Panama tu taman ni minre mani mimbare hati penapa tamato. Ya, agamanya rumah manasan apalang sempajat jumakna mani. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang datang terlambat perkarakatain al-khafifatain sampai sunnah ko jo ayana tepalan sutudang amo duan rakamua senabita. Jadi yaumul jumaah, jadi hari yang disaksikan bahwa hari itu adalah sayyidul ayyam yarasujumai pangulunnai as-sawi. Nah, sehingga ini yang merupakan asbabun nuzul surah al-jumaah ini angka di waktu jiru sahabai yang masam pada Jumat 10 ni tudang duduk-duduk mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di mimbar. Neki ir waktu ro ramai sekali, apa yang ramai narik ko angka padangkang pole ulari tau maka pulung agar nak pulungi me nalli ro barang na bawa ir padangkang ro. Ya, karena waktu itu apanya seru-serunya perdagangan. Jadi matengangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, irja'a ya datangi engkai pule iru padangkangi. Mekelir yang masuk. Masuk pole masigi. Ya. Masalah Nabi ta sementara Nabi ta makatubah. Turun ini ayat ya alladzina amanu idanu diyalissalati mil jumaah was'au ila dzikrillah wa darul bai, tinggalkan perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu katanya. Itu sedikit rezeki yang kamu diberuar kejar itu. Erru malliko baranna tawe sawatakap pupura dina saga kuntung amupung. Mulolongan. Neki ya musalai nabi tataraku ka qaima. Itu lebih banyak dosanya, ya lebih banyak pahala yang Allah janjikan kepada kamu, kamu tinggalkan lalu pada sumunasan pada lelungi ir padang kepule. Nah, akhirnya turun ini pada aku di atas salat pantasyiru fil ar wa btagu min fadlillah qurullah katiran la'allakum wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka ya Muhammad qa'iman. Ya, kul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijar. Maka pudangi Muhammad. Labbi makanjai yaitu napuni pun Allah taala. Ya. Minallahi khairum minallahi wa minat tijar, daripada sendagurau atau perdagangan yang kamu kejar itu. Maka di setongan ini alhamdulillah pun Allah taala nawerekki bawang umur malampe aja pangawatakale. Sogilat dan istungan. Aku kada sogi. Nomor sedih. Sini punan pun Allah Taala ini adalah milik kita. Sebetulnya atau punai mataru-taru. Nah, ada tu memiliki rumahnya begitu besar mati. Selain munrobolana, ini kan dipunna ahli warisnya. Bahkan kita yang bukan kita yang buat, kita datang melihat, merasa kita memiliki. Kenapa? Nalaki pun Allah Taala kesempatan untuk menikmati bangunan itu. Untuk menikmati harta benda yang ada di, yang ditinggalkan oleh waris ini. Ya, sehingga wajarlah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana rampi nabita raka'ataini qabla al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha." Senabita, dua rakam mi bawa sebelum subuh. Ya, jamairo khairum min ad-dunya wa ma fiha. Lebih kanjai na yesi se na ilenoi. Demikian juga isinya dunia alam ini dan dunia.

Banyak sekali ini isinya alam. Tambang luar biasa banyaknya, emas, nikel dan lain sebagainya, minyak luar biasa. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita dari kesempatan itu. Makanya Allah menganugerahkan kepada kita hidup ini betul yirfungullah taala naliki kesempatan nikmati ya kekayaan yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya wa masyhud engka asso nasabbitu pung Allah taala menjadi saksi. Kegaran rasuya nasangi pung Allah taala yani yaumu Arafah. Ini keluar biasa yaumu Arafah. Nariku yiro jamaah haji tu dan ni milo dua karena waktu itu iena pesabi maka aku loki maka nangka kere padang Arafah insyaallah kita mendapatkan gelar Al-Hajj Al-Akbar, haji lumpuh. Sehingga dikatakan hadis al-hajju Arafah. Ia peniru bitu haji lumpuh haji. Narek.

katakan yaumu Arafah. Maka demikian lafaz syarat ditafsirkan ats-tsalasa yang ketiga ini di dalam satu hadis. Dikatakan ketiga ya ini adalah fal awwal al-maw'udun bihi ya wa syahidun al-maw'ud wal yaumil maw'ud, hari dijanjikan Allah yaitu hari kiamat. Wa tsani, yang keduanya adalah hari yang menjadi saksi syahid bil amal yarasuin sabib Allah sallallahu alaihi sabab pangkau kata al amal amal maka de ni ge ni ge tu angka hadis apa maka de ni ge tu dengan sengaja gitu sengaja natalai natatangangi sempaja jumatna tiga jumat berturut-turut la yakbalullahu salatahu arba'ina yauman de natarime pun Allah taala sempajanna 40 sunah. Jadi tiga hari. Jadi itu luar biasanya itu hari Jumat. Makanya kita memang kalau hari Jumat ya mengkhususkan libur, diliburkan supaya kita fokus betul-betul kita bersiap untuk menghadiri namanya Yaumul Jum'ah. Karena hari ini disaksikan adalah al-amal wa jama'atta. Wa tsani ya tashhiduhun nas wal malaikah. Ni kata si mancaji sabi ia nari tu malaikai si bawa rupa tawe. Ya. Tushhiduhu annas rupa tawe angkai ripadang arapa waktu itu ya si rita-rita. Ya. Kemudian al malaika. Demikian juga air sininna malaikai ya menjadi sabi mana ni. Maka dawe boleh ni haji. Sehingga apa midapa pun Allah Ta'ala. Al-hajju al-mabrur laisal jasa'u illa al-jannah. Ta'ala. Yeru hajjina tarimai pun Allah Ta'ala degaga si sepawalakna pasangadinna ya suruga annyamanyamanganna pun Allah Ta'ala. Al-hajju al-mabrur laisal jasa'u illa al-jannah. Wajawabul qasami mahdhupun. Ya, adapun jawab qasam itu sumpah itu adalah ya mahzub terbuang sadruhu takdiruhu laqad bahwa memang ditakdirkan bahwa itu sungguh ketiga hari ini luar biasa yaumul qiyamah yaumul jum'ah wa yaumul arafah luar biasa ini hari, ketiga hari ini ya sehingga yaumul arafah itu ikode tersempal lau ya berhaji maka kita yang di luar itu disunnahkan untuk siamu Arafah di puasangi hari Arafah ya lolongat tok apa ya masyaallah muslimin rahimakumullah kutila ashabul ukhdud jadi ada kutila lu'ina yirpung Allah taala angka tahu nalaknat kegana nalaknat ya sangi ashabul ukhdud ya para sahabat-sahabat ukhdud yang membuat parit jadi saya tadi memahami maka ada angka ada parit itu kan agasan ya semakan sam jebakan sebetulnya kalau ya rege iru pakai umpamanya untuk mensiasati supaya kita tidak cepat terkalahkan dalam peperangan maka buat itu perlindungan ika iro ke sana buat parit ika iro kemudian kita turun di situ ya ini adalah suatu siasat juga ini suatu siasat perang sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal ada perang dikenal dengan nama perang Khandaq perang parit nah, tetapi ada parit di sini yang ternyata yang dibuat yang dimaksud di dalam ayat ini bukan parit itu ada parit yang dibuat oleh orang kafir ya ashabul ukhdud asyaqqu fil ard nak iiro tanai ya agar ketan nak iiro tanai meloi natarung aju ya kayu dikumpul banyak kayu di situ ya apa ketan supaya nantinya kalau kayu itu sudah banyak kumpul situ dibakar sesudah terbakar kayu itu maka

Orang kafir waktu itu mau mengadab. Melo ina sesa tomata pai. Makada melo kugalisu kafir. Ya, tidak beriman atau kamu tetap beriman lalu saya lemparkan kamu ke dalam api itu. Nah, ini yang diinginkan. Jadi dikatakan ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Ya, an-nar api badal istimal dalam istilah bahasa Arab adalah badal ya yang mencakup istimal. Dhatil waqud. Ya, iro pari tadi itu memiliki bahan bakar. Bahan bakarnya tadi adalah api. Ya, matu kadubihi, apa yang bisa menyalakan di situ. Idhum alaiha. Ya, idhum alaiha. Nekiru yang berada di sekitar parit itu adalah ya, ala janibil khudud ala al-karasi, adalah pemuka-pemuka dan orang-orang kafir berada di sekitar parit itu. Ku'udun tudangi wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin, dan tudangi duduk di sekitar parit itu menyaksikan orang-orang mukmin diazab. Kenapa orang-orang mukmin diazab? Ya karena waktu itu likillati, karena mecet demi dan mau dijadikan murtad kembali. Nah, tetapi apa yang terjadi? Billahi min ta'dibihim bi ilqa'i finnar. Ya. Iro kapire nasisse itu salangi dengan cara ya ta'dibihim. Dia mengazab mereka dengan cara bi ilqa'i finnar, nak demparangi tama dia tangan api. Jadi ku natikkan ni napodani maka dah melo kegerewa dia kak agamana nenita Allah tawalus yekude oh dempara kino. Jadi yang mereka itu yang tidak mau betul-betul kokoh keimanannya, ai dena kedo dempara bawa nak nasang. Ya. Dan apa yang terjadi setelah mereka dilemparkan? Ya. Mereka itu lam yarji'u an imanihim. De nalisu lam yarji'u de nalisu loria. Ya. Apa yang diimani pertama? Tetapi yaitu Allah Ta'ala Uz. De namel lisu. Mereka tetap berada pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syuhud huduru annallaha anjal mu'minina almulqina finnar. Jadi ada suatu kesaksian yang luar biasa. Agar kesaksian luar biasa maka dari Allah taala ternyata yirdenre tuma tepai napas salama ipung Allah taala. Agar nu sarana pasalama ipung Allah taala tuya dimparangi tamai api dalam rangka mereka beriman. Nalai pun Allah Ta'ala nyawana sebelum tepari api. Kan jana. Jadi pun Allah Ta'ala ternyata anjal mu'minin napas salama itu salangi. Jadi caranya tadi waktu itu dilemparkan masuk ke dalam api oleh orang-orang pemuka-pemuka waktu itu yang kufar. Ternyata nalai pun Allah Ta'ala nyawana sebelum tepari api. Itu gare. Ya anjal mu'minin ya irpung Allah taala napas salamai ya anjal mu'minin al-mulkina finnar biqabdi arwahihim qabla wuku'ihim piha. Ya nalami mani nyawa irpung Allah taala maka dia ai apa napi kapi katani laba memang dia dijaji apa yang dilemparkan masuk adalah jasadnya saja yang dilemparkan masuk ke dalam api. Ya, tetapi ada keluar biasaan yang terbalik, perbandingan terbalik di sini yang itu watuna na demparan ero to kapere ya orang yang beriman to salangi ini kharajat in wa kharajat annar ila man thamma ya fa akhraqahum. Jadi watuna ero to kapere denre na demparan

salangiro matepel pungatala tamar pia dalam rangka berwujud jasad mati ni nasabanala ni pungatala rona tabalei atapana ria iro dendre jenasari apie iro apie lupa menre natunu mana to pasinina to kapere captu capu iro aturangi ribirinaru. Menjadi siapa yang terazab? Yang terazab waktu itu yang itu orang-orang kafir yang duduk menyaksikan iro to salangi watire demparangi tama ya apie na karena na pertahankan keimanan na tepat na lori pungalau taala. Jadi luar biasa ini. Maka terbaliklah siksaan. Iro ta dendre to kapere mele sesai to salangi ternyata apa yang terjadi justru ye miro ta kapere na tunu api na lalung api sampai mereka hancur semuanya yang berada waktu itu. Ini ayat membuktikan maka dah ternyata Allah Ta'ala qadirun ya memiliki kemampuan luar biasa. Ya wa mana kamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Jadi ini luar biasa ini maka ternyata Allah Ta'ala ya mereka itu mau menipu orang Islam, menyiksa orang Islam, ternyata lena mipali isesa. Nasaba apa sabana sesai itu ni rupung Allah Ta'ala alena riongkana de nialanya wana. Sesapa tahu. Jekian orang Islam mati itu terbakar, tetapi dia penatap pariapi nalami menipu Allah Ta'ala nyawana. Karena waktu sudah masuk, sudah hampir masuk waktu Isya, ya mungkin inilah yang kita dapat kaji malam ini. Ya kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau ada salahnya itulah kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan kunikapang mupagangkai ya dengan ucapan nun wal qalam ya masturun basyiril mu'minin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi.

0: Jadi, eight stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang

Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.

0: di tempat kerja, di ladang dan sawah.
1: Pak, istirahat.
2: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
2: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
3: Ayo dengar radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: gitu. Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?